0: Andai wasi peramir wasi bu beka suatu kebaba kakiru kadira zazi na yumiri yara kenga mau yang suara tu paru beka sibu. Turu ansen kai set kira ri beka sibu.
1: Zamri na uru mangana kwenu duai.
0: Dari teso gira gira ye ganda sa sen kamera kunu gira gira ri bakaru anda wasi kuna. Kala dobi amadu anda wasi kuna kasibu. Demek ki kirugia da boş ya. Bu boru avru.